Dicen iniciada yo en el día hoy en día de río a Casabani. Sayamot pagi sobrada sobrada. Pañal capara para pañal camin dimana sara badara. Siadan camin da patanya ikuti satia padi mayuyu y di agayambang. Yaman bella sadibu duada tus nam puyu que ya es para jam da yapantiga puyu. Hinga sambellantiga puyu pagi waktu indonesia badat. Boba da pacha yan camin sadikan untuk. Pagi hari ini ada ya sebagai berikut. Waktu berita ya guna instrumenta ya komentar ya guna dekat acara spotlight. Di susu ya beberapa buah ya guna nampai. Dan seperti yang biasa kami mengairi dengan acara esok hari ini. Di sini saya ada Radio India Akashvani sebagai acara yang pertama kini kita ya waktu berita. Ini ya berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di saja-saja KTT G7 di Abyan. Isu keselamatan pelaut dan pembukaan saja termuj menjadi topik utama pembahasan. Perdana Menteri juga mengajakkan pertemuan berjata dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. India dan Perancis menyatakan lagi komitmen terhadap inovasi, kecerdasan buatan, dan kerjasama teknologi pada peresmian pavilion India di ajang Vivatech 2026 di Paris. Organisasi HAM Internasional yang mengecam keras tindakan keras dan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai di kawasan Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Dan dalam olahraga kriket, India mengalahkan Afghanistan dengan angka 170 dan pada pertandingan One International kedua di Lucknow sekaligus memastikan keunggulan dengan skor 2-0 yang terkejar. Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Chom dice, yo soy Agatha Tegueto, yo llevo en Francis. Cuando pongo en Pinman, yo como yo en dicha país de Yam Karanka Initiative Compact en la América Sudcat, Tadmasu, cuando se me libran, Patanan, Payangan, Energy, Jan Hubungan, Antarwarga. Cuando han agarrado moneta con la Yagi Commitment. Madre con tu man, por cuatro comitán, Strategic Global Comprehensive India, América Sudcat, Satamandarang, Payamayan. Stabilitas, John Comacmuran di Kawasan Indo Pasifik, John Lainnya. Perdana Menteri kembali menyampaikan apresiasinya atas upaya Presiden Trump dalam memastikan pemulihan perdamaian dan stabilitas di Asia Barat. Pak Modi juga menyatakan lagi pentingnya menjamin keselamatan dan keamanan warga sipil, termasuk pada pelaut. Sebelumnya di saya kata G7 di Evian Perdana Menteri Modi dan Kanselir Jerman Friedrich Merz bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan dunia termasuk situasi di Asia Barat dan konflik Rusia-Ukraina. Kedua pemimpin juga meninjau kemajuan dalam hubungan bilateral dan menyatakan kepuasan atas momentum baru dalam komitmen strategis India-Jerman menyusul keberhasilan kunjungan Pak Mes ke India dan penyelesaian negosiasi FTA India-Uni Eropa. Awal tahun ini, Pak Mes mengundang Perdana Menteri untuk menghadiri konsultasi antar pemerintah India Jerman ke-8 yang dijadwalkan berlangsung di Jerman pada akhir tahun ini. Perdana Menteri Modi juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di saja-saja KTT itu. India dan Perancis menyatakan lagi komitmen mereka terhadap inovasi, kecerdasan buatan dan kerjasama teknologi dalam peresmian pavilion India di ajang Bivatek 2026 di Paris. Dalam acara itu, Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal serta Menteri Kecerdasan Buatan dan Urusan Digital Perancis Anne-Lie Henanp meneliti komitmen strategis yang kian berkembang di antara kedua negara. Pavilion India merupakan salah satu pavilion nasional terbesar di Bivatek 2026 dan menampilkan ekosistem startup serta inovasi negara itu yang terus berkembang. Sebuah organisasi HAM internasional terkemuka mengecam keras tindakan keras dan penuh kekerasan yang dilakukan otoritas Pakistan terhadap para pengunjuk rasa damai di kawasan Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan atau Pak Occupied Jammu Kashmir. Tindakan itu dilaporkan sudah menewaskan lebih dari 32 warga sipil di antara tanggal 8 hingga 16 bulan ini. International Human Rights Foundation atau IHRF menyatakan bahwa tindakan keras itu diikuti dengan pemutusan total jaringan internet dan seluler di seluruh kawasan itu. Organisasi itu juga menyebutkan adanya penggerahan pasukan paramiliter federal serta penangkapan sewenang terhadap lebih dari 100 aktivis dan tokoh masyarakat. Selain itu, lembaga hak asasi itu meneliti adanya pembatasan perjalanan yang melarang pihak luar memasuki kawasan itu. IHRF mendesak otoritas Pakistan untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai. Mereka juga menyerukan. Mereka juga meminta penyelidikan independen dan impartial atas seluruh kematian warga sipil dengan memberikan akses penuh bagi penggamat internasional serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan yang melanggar hukum itu.
Badan badan pangan pebebe mumpadingat kan ba karya padan

Tipo, queda acá en un tuk mambuduk di tiga belas titik di dawan dunia dayam beberapa bulan yang mendatang akibat konflik, guncangan iklim, dan kekurangan dana. Dayam sebuah jabatan bersama yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, serta Program Pangan Dunia atau WFP, menyatakan bahwa sekitar 266 juta orang saat ini menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi. Sudan, Sudan Selatan, Yaman, dan Palestina tetap menjadi negara-negara yang paling mengkhawatirkan, sementara Nigeria dan Somalia sudah dimasukkan ke dalam daftar berisiko tinggi seiring meningkatnya ancaman kelaparan ekstrim atau famine. Laporan itu mencatat bahwa pendanaan untuk bantuan pangan sudah turun hampir 60% sejak tahun 2022. Padahal kebutuhan kemanusiaan terus meningkat. Penjabat Direktur Eksekutif WFP Kajus Kau memperingatkan bahwa jutaan orang lainnya dapat menghadapi kondisi kelaparan yang semakin parah dan terancam jatuh ke dalam kelaparan ekstrim jika tidak ada tindakan segera. Dalam olahraga kriket, India mengalahkan Afghanistan dengan angka 172 pada pertandingan ODI kedua dari seri tiga pertandingan di Lucknow, sekaligus memastikan keunggulan tak terkejar dengan skor 2-0. Dalam olahraga hoki, tim putra India mengejutkan juara dunia bertahan Jerman dengan kemenangan dengan skor 3-1. Dalam ajang FIH Pro Hockey di Rotterdam, Belanda tadi malam, India akan bermain melawan Jerman lagi hari ini pada laga kedua sebelum bermain melawan Belanda pada hari Minggu. Pada pekan berikutnya, India akan menghadapi Pakistan dan Inggris masing-masing dua kali untuk menutup kiprah mereka di Pro League. Petinju India Nikhil Deepak Jansane mencatatkan kemenangan pada hari ketiga Piala Tinju Dunia 2026 di Guiyang, Tiongkok. Piala Tinju Dunia akan berakhir pada hari Minggu. Inilah berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Saya-Saya Katata G7. Di Evian, isu keselamatan pelaut dan pembukaan Saya Hormuz menjadi topik utama pembahasan. Perdana Menteri juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. India dan Perancis menyatakan lagi komitmen terhadap inovasi, kecerdasan buatan, dan kerjasama teknologi pada peresmian pavilion India di ajang BIMTEK 2026 di Paris. Organisasi HAM Internasional mengecam keras tindakan keras dan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai di kawasan Jammu dan Kashmir yang dijuluki Pakistan. Dan dalam olahraga kriket, India mengalahkan Afghanistan dengan angka 172 pada pertandingan ODI kedua di Lucknow, sekaligus memastikan keunggulan dengan skor 2-0 yang tak terkejar. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumental ya, nikmati ya.

verdade, John, eu creio, né? Mas que a maneira está quando já caminho de mente para ser mal um turma, para o quadro cometão, os tratarias campeão se vinha em gris. Para dar uma tribo, estamos olhando para o seguinte, o Nature era meu mirar, sei que Mohamed bin Jad al-Nayyan. Diz a já saia que até te gueto ju, e nem mais para quando para tomar um cotiga adianta da cadua para mim pin para tão do arribo do próprio nome. Yang manchad min can qua, John Jim Namis Nia. Comitão Strategic Comprehensive India UAE. Quando o pemimpin manejou como adjuntando para comandar para o chip, daram cada suma bilhata daí, tornou-se o de bilhão tecnologia, perjangan, investasi, energia, pertanan, manisui. Kunjungan, presidente Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan, co India, para janeiro do adivu do Purunam. Jan kunjungan, perdamantari, Modi co UAE, para mei. Do adivu do Purunam. Kodo pemimpin juga bertuah panjangan mengenai perkembangan regional dan dunia yang menjadi kepentingan bersama. Perdana Menteri menekankan pentingnya dialog diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional kedaulatan dan integritas kawasan dalam mewujudkan perdamaian keamanan dan stabilitas yang langgeng di kawasan Asia Barat. Kedua negara meminta kelanjutan navigasi perdagangan dan kegiatan niaga yang bebas, aman dan tanpa hambatan melalui sejarah Hormuz. Perdana Menteri Modi menyampaikan undangan kepada Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk menghadiri KTT BRICS yang akan diorganisasikan oleh India pada akhir tahun ini. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu mereka dari daerah Uttar Pradesh. Nikmatilah.

Tiki. Pada pemirsa yang terhormat, sesudah acara seperti yang tadi kami menggembirakan dengan beberapa buah jagungan film. Hari ini kami memutarkan jagung-jagung yang bersifat kebaktian dari India, nikmatnya jagung-jagung berikutnya.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu yang bersifat kebaktian dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu bernama Vaishnava Janata Tene Kahiye, penyanyi Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Hadap Anda sudah menikmati jago-jago tadi. Dengan demikian, saya acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok ada ya sebagai berikut. Sesudah berita berita, jago instrumental, jago komentar, jago reka, sporter, dan seperti yang biasa kami menggali di acara dengan seri acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sampai jumpa kami mengundurkan diri dari udara. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.